0: masih mau ngehits. Abis yang ini ya, tetap di Hits List.
1: Kalau di sini biasa, yang ini pasaran. Yang ini view-nya kurang.
2: Eh, calon pengantin baru, kok cemurut gitu sih?
1: Bingung deh, cari tempat prawedding yang pemandangan alamnya tuh bagus, tapi nggak mau jauh dari pusat kota. Di mana ya?
2: Cobain di Villa and Bungalow View Bintang aja. Villa and Bungalow View Bintang, sebuah villa strategis yang terletak di area dataran tinggi kota Bandung dengan spot pemandangan Bandung yang keren dan udara pegunungan yang sejuk abis. Villa and Bungalow View Bintang punya spot indoor dan outdoor yang cocok banget buat lokasi pre-wedding, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, meeting, dan juga greeting event. Gak ketinggalan, Villa and Bungalow View Bintang punya lebih dari 10 spot foto yang bisa bikin kamu eksis di sosial media. Dia Villa and Bungalow View Bintang berlokasi di area Pasir Impun Cikadut Bandung. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor 0813-2490-8787 atau follow Instagramnya di @villaviewbintang.
0: Masih kurang? Mau dengerin lagu lagi? Nih, kita putar ya. Cuma di Hits List.
3: Hits Unicom Radio.